washalo kung hasta kaweri katiho kakaya kung walko alma kota rich ririk na ko sa shalo ocha wasak bikupajet kaya kan cherry kastig magrek cherry kasus hermanos siwa kapanoruk lokopas kubigri kasus hermanos.

Kapir, khas Jawa, khas Jawa, khawa kempano. Khas Jawa yang khawa syapan cuih kacano me'al nuka khos. Puska wel tempena. Ara syurik ara moment kecari dios. Kenapa nasab tar pala wanima. Kawel tempena ara problemas. Kalkan pa kong lado.